0: atas kejinya kasus tersebut dan penangkapan seorang anggota militer Amerika Serikat terkait kasus itu. Ia mengatakan akan berbicara dengan pihak Amerika Serikat tentang langkah substantif yang dapat diambil untuk mencegah insiden serupa. Koja juga menyerukan dimulainya kembali pembicaraan antara Okinawa dan pemerintah pusat untuk membahas cara-cara mengurangi beban prefektur tersebut dalam menampung pangkalan Amerika Serikat dan mendorong pembangunan daerah itu.
1: Berita-berita selanjutnya. Kepala sebuah kelompok lobi bisnis besar Jepang mengatakan upaya peretasan sistem komputer perusahaan dengan bantuan AI yang terjadi tahun ini meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun 2025. Ketua Asosiasi Eksekutif Perusahaan Jepang Yamaguchi Akio mengutip riset dari IBM Jepang dalam pernyataannya pada hari Selasa. Yamaguchi juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut. Ia mengatakan telah mendesak anggota asosiasi untuk mengatasi kerentanan dalam sistemnya. Perusahaan-perusahaan Jepang menghadapi tantangan mendesak untuk melatih para pekerja keamanan informasi di tengah ancaman serangan siber yang makin canggih. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu berinvestasi dalam sistem keamanan. Sebuah survei yang diterbitkan pada tahun ini oleh Asosiasi Pengguna Sistem Informasi Jepang menunjukkan kekurangan serius tenaga kerja yang memiliki pengetahuan terkait keamanan informasi.
0: Sebuah perusahaan keamanan siber di Tokyo, Josis, dibanjiri pertanyaan dari berbagai bisnis di tengah meningkatnya akses ilegal yang mengakibatkan kebocoran data. Perusahaan yang berbasis di distrik Minato itu mengatakan bahwa permintaan konsultasi dari berbagai bisnis meningkat 2 kali lipat pada periode Juli hingga September dibandingkan kuartal sebelumnya. Perusahaan itu memantau web gelap, sebuah jaringan situs yang sangat anonim, untuk mendeteksi kebocoran akun perusahaan dan data lainnya. Kemudian perusahaan tersebut memberi peringatan dan menyediakan layanan kepada perusahaan yang sistem komputernya tampaknya telah diretas agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Menurut survei Josis yang dirilis pada Juni, sebanyak 96% dari 225 perusahaan yang tercatat dalam indeks saham Nikkei mengonfirmasikan bahwa datanya telah diretas selama 3 tahun terakhir. Perusahaan itu menyatakan risiko serangan siber meningkat jika perusahaan tidak meresponsnya dengan cepat.
1: Saudara, Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Baru-baru ini, negara itu menargetkan jembatan di Kiev dan memperluas operasi ke luar ibu kota. Otoritas Ukraina mengatakan pasukan Rusia menyerang sebuah jembatan di wilayah Zaporizhia, Ukraina Selatan pada hari Senin. Dikatakan bahwa Ukraina terpaksa menutup sementara jembatan yang membentang di atas sungai Dnipro itu. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia menargetkan sejumlah jembatan penting di Kiev dengan alasan bahwa jembatan-jembatan itu mendukung pergerakan pasukan Ukraina dan jalur pasokan. Ukraina telah melancarkan lebih banyak serangan drone di dalam wilayah Rusia. Pejabat setempat di wilayah Moskwa mengatakan mendeteksi 650 drone yang diluncurkan ke arah ibu kota dalam satu malam hingga Selasa pagi. Institut Sosiologi Internasional Kiev merilis jajak pendapat publik terbaru pada hari Selasa. Hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Ukraina meyakini mereka akan menang melawan Rusia meski mulai muncul tanda-tanda meningkatnya keraguan. Hampir 80% responden mengatakan masih meyakini bahwa Ukraina pada akhirnya akan menang, turun dari angka 85% pada Juli. Survei itu juga menunjukkan makin sedikit warga yang sepenuhnya yakin akan kemenangan Ukraina.
0: Seorang anggota Partai Sayap Kanan Alternatif untuk Jerman AfD terpilih sebagai ketua baru untuk Parlemen Negara Bagian Saxony-Anhalt di Jerman Timur. Tobias Roche meraih posisi tersebut setelah didukung oleh beberapa anggota partai oposisi. Pemungutan suara diadakan dalam sesi parlemen pertama setelah AfD memenangkan pemilu negara bagian pada September. Partai tersebut mendorong kebijakan pengecualian terhadap imigran dan pengungsi. Media setempat melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya Parlemen Negara Bagian Jerman memilih ketua dari partai yang diklasifikasikan sebagai organisasi ekstremis sayap kanan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ratusan warga berkumpul di sekitar gedung Parlemen Negara Bagian itu untuk menyuarakan penentangan terhadap partai tersebut. Pemilihan Perdana Menteri Negara Bagian diperkirakan akan berlangsung pada bulan Desember. Perhatian kini terfokus pada kemungkinan anggota AfD akan menang dan memimpin negara bagian itu. Sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Falma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 32, kita akan belajar menanyakan cara ke arah tujuan Anda.

0: Penggemar ninja asal Amerika, Mike menaiki bus antar kota dengan temannya Kaito ke stasiun Uenoshi di provinsi Mie. Di sebuah toko pakaian sewa di dekat sana, Mike mengganti pakaiannya dengan kostum ninja, dan keduanya menuju museum ninja.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 32.
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: マリオラ、satu per satu。
0: Kaito memuji kostum ninja Mike.
2: Mike, niau ne.
1: Mike, kamu cocok pakai baju itu.
2: Kakkoi.
1: Keren.
0: Mike membalas.
3: Ureshii na.
1: Senangnya.
0: Dan ia bertanya kepada orang yang lewat.
3: Sumimasen.
1: Permisi.
3: Ninja hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Bagaimana cara menuju ke museum ninja?
0: Orang itu menjawab.
2: この道をまっすぐ行ってください。
1: Silakan lurus ikuti jalan ini.
2: 博物館は左にあります。
1: Museum Ninja ada di sebelah kiri.
0: Mike mengatakan.
3: わかりました。
1: Saya mengerti.
3: ありがとうございます。
1: Terima kasih banyak.
0: Kaito memanggil Mike.
2: さあ、行こう。
1: Oke, ayo kita pergi.
0: Museum Ninja kelihatannya tidak jauh.
1: Iya, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki dari stasiun. Ada beberapa toko yang menyewakan kostum ninja di daerah sana. Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana cara menuju ke Museum Ninja?
3: Ninja Hakubutsukan made dou ittara ii desu ka?
1: Jika Anda mengingat pola ini, Anda akan dapat bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Berikut artinya.
4: Ninja Hakubutsukan
1: adalah museum ninja.
4: Made
1: adalah partikel yang berarti ke.
4: Dou ittara ii desu ka?
1: Berarti bagaimana cara menuju. Poin hari ini adalah menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat yang Anda tuju. Sebutkan tujuan Anda, tambahkan partikel
4: made,
1: dan diakhiri dengan
4: どう行ったらいいですか? Ittara
1: adalah kata kerja menuju atau pergi.
4: Iku
1: dalam bentuk kondisional. Coba ingat ungkapan ini secara keseluruhan.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi pengucapannya.
4: どう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか? 忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: Bagaimana?
1: Dengarkan seorang turis di halte bus di depan stasiun Kyoto. Ia bertanya bagaimana caranya pergi ke tempat yang ia tuju.

0: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
1: Berikut artinya.
0: すみません。
2: Permisi.
1: Ungkapan ini digunakan untuk menarik perhatian seseorang.
0: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
2: Bagaimana cara menuju ke kuil Kinkakuji?
3: Kinkakuji.
1: Berarti kuil Kinkakuji yang merupakan tempat tujuan.
0: 101 番のバスに乗ってください。
2: Silakan naik bus nomor 101.
3: 101 番.
1: Berarti nomor 101.
3: Bus
1: adalah bus dan
3: notte
1: adalah bentuk te dari
3: noru
1: naik. Jadi
3: notte kudasai
1: berarti silakan naik.
2: Kini dengarkan dan ulangi pengucapannya.
3: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
1: Mari coba menanyakan bagaimana caranya pergi ke tempat lainnya. Bayangkan Anda tidak dapat menemukan jalan ke hotel. Tanyakanlah arah sambil menunjuk ke sebuah peta. Hotel ini adalah
3: この hotel. この hotel.
1: Mulai dengan
3: すみません.
1: Coba buat kalimatnya.
0: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
1: Dalam peningkatan hari ini, kita akan belajar mengutarakan arah.
2: Pertama-tama, kanan adalah
3: Migi.
2: Dan kiri adalah
3: Hidari.
2: Dengarkan dan ulangi.
3: Migi. Hidari.
1: Selanjutnya, lurus adalah
3: Masugu.
1: Dengarkan dan ulangi.
3: Masugu.
1: Silakan lurus adalah
3: Masugu itte kudasai.
1: Jika Anda perlu belok ke kanan, gunakan kata kerja belok.
3: Magaru. Migi ni magatte kudasai.
1: Berarti silakan belok ke kanan.
2: Dengan mengingat ungkapan tersebut, mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: Mike, niau ne. Kakkoii.
5: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
5: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ行こう。
7: ミーヤーのトラベルガイド。
2: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Mike dan Kaito naik bus antar kota ke provinsi Mie. Naik bus memakan waktu, tetapi lebih terjangkau. Topik hari ini adalah bus antar kota Jepang.
1: Bus antar kota dapat membawa Anda langsung ke banyak tempat tujuan. Jika Anda naik bus malam, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk tidur saat busnya berjalan.
2: Anda bisa pergi ke banyak tempat. Untuk orang-orang yang pergi dari Tokyo, beberapa rute langsung yang populer adalah rute ke kota-kota besar seperti Nagoya, Osaka, dan Kyoto, serta tempat-tempat seperti Gunung Fuji, Hakone, dan Onsen Kusatsu.
1: Anda dapat memesannya melalui internet dan bahkan bisa memilih kursi tertentu. Bus mewah tarifnya lebih mahal, tapi beberapa di antaranya menawarkan ruangan untuk kaki yang lebih lapang dan ada juga yang menyediakan ruang pribadi.
2: Berwisata dengan bus juga bisa menjadi salah satu pilihan lainnya untuk berkeliling Jepang.
1: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
2: Sampai jumpa!
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Kamis 8 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, ilmuwan Jepang Soai Kensho menjadi salah satu dari dua pemenang Nobel Kimia tahun ini. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia menganugerahkan Nobel Kimia tahun 2026 kepada Henry B. Kagan dan Soai Kensho atas penemuan efek non-linear dan autokatalisis dalam sintesis organik asimetris. Akademi tersebut menjelaskan bahwa sejumlah molekul memiliki bayangan cermin, namun dalam beberapa situasi, seperti dalam bidang farmasi, para ilmuwan mungkin hanya menginginkan satu sisi saja. Hal itu umum terjadi di alam, tetapi tidak dapat direproduksi di laboratorium hingga Soai menemukan cara untuk membentuk hanya satu bagian dari bayangan cermin tersebut. Akademi itu menyatakan Soai adalah orang pertama yang berhasil melakukan pembentukan tersebut. Soai lahir di Hiroshima 76 tahun lalu dan sekarang menjabat sebagai Profesor Emeritus di Universitas Sains Tokyo. Ia mengikuti upacara penganugerahan melalui telepon. Soai mengatakan sangat senang menerima kabar baik tentang Nobel dan itu adalah salah satu hari paling menggembirakan dalam hidupnya. Ia menambahkan bahwa dirinya sedang berbelanja di dekat rumahnya saat menerima kabar kemenangannya. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut bagi Jepang untuk memenangkan Nobel. Soai adalah orang Jepang ke-31 yang memenangkan salah satu penghargaan tersebut, termasuk mereka yang lahir dan dididik di Jepang dan kemudian menerima kewarganegaraan Amerika.
0: Saudara, 11 negara Asia Pasifik termasuk Jepang akan mengadakan diskusi mengenai cara untuk meningkatkan ketahanan energi. Diskusi ini diadakan seiring meningkatnya kekhawatiran terkait kepastian pasokan minyak mentah dari Timur Tengah. Jepang bergabung dengan Australia dan 9 negara Asia Tenggara lainnya dalam pertemuan tingkat menteri di Manila, ibu kota Filipina, pada hari Kamis. Negara-negara tersebut merupakan